0: telepon.
1: Agrrr.
0: Apa?
1: Tiga dada buku, blema dada buku, meneng meneng dada buku, misuhu, mikawu, akamiefu.